0: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.
1: Jinyime aduna sef, usi jinyime aduna sef, chungu neza fikisha mita udedi. Nani atakula, nani atakula.